0: status, luxury, and quick shopping highs.
1: Kita dibentuk untuk menjadi konsumen yang cepat. Adanya fast production gitu ya, adanya fast selling, adanya live garage sale segala macam, itu membentuk konsumen juga jadinya ber